0: Jairok nipas kanguno wala yo bukuk shetra khalai la yo hunka bhut jairok chongwa je khak chakma karai buma buhan thani ham chakma karai buma bu phani pasani bagi ham chakma karai hunka amun bagi bu borok ni bukha ham ya rok ngo amti rok bhut kabang ma jairok depression na thang mani nu
1: ekdom bini asyara ni bu phaki ha man tom ha mi atai ko hunka awono bo abu phabo facebook rok onyo kubun bari be tong ma rok no photo rok ri kha Hingga asyarai bini dor logo nukunata Facebook logo, hingga nukah hingga bono boy bengai kana bini school dor log ni babum tim tim beri besim tim tak um tim musai tengoyo nengai tengoyo rokoni teko. Asyarai emon bayi kelas ija ka pura depression nengai pura nok light bodok hai janla bodok hai hai no tong tong ha nok bising mang school thaliya tuition mang thaliya. Hingga ampeke nukai Belakang kaki berkira kan, baru nunggu kita. Mama bujuk ha, counselling mak ha kya, doktor rogo matalang ha, atau engkau ta, mana psikiatri rogo matalang hatas cerai no. Engkau pemandu bo emon ha jolly jak ha, neng tangai os selab kajak, mana buha betang kajak. Bo way neng kajak ni angasa yo, hatta. Amti buha ni busang namu sengya ta bo. Buha nak paykan betana rogo tam kanya ro, ya pay. Amti tongtang ke kaisan. Kayak tak kanya katem nu kuno masa om hairak nu kuta sen. Karena rok thangai kiri ya wno, baru no thangai kau cilang mak ayo mak bujuko. Mana niji bos sak sak somai mak rota. Hari angtalang thangan, mana emon kampu kau cilang mak ayo. A nu kuno ang pura mana ang sak bay thang abo engko cama ya. Ang asuk ke kau cilang kaye doktor niji ni rang bay thalangai niji ni riska barar roy thalangai ador kaye mui rok songai doye maya kaye anu kuno basir kang. Anu kono basir kata, ane layang kebang mam hai nu kong basa biak basa katala ya, mana as basa onyo buri rong telang guri tongoyo, kai biak kasa giri kai tongo, am kaya kebang mana sin borong bising ngu cong ta bising, kai borok am te family dogo, sabno kong no sanai, bunyo sai dekang kabo basa omon kaya deba bono sawe, kai bono am te cobanai shoy bising te habu itam nai cong bono bising habu cobanai. Ground level thangen nukung thangen ampi problem dongno kisa solve khai nampi bo seng beri rok tanang zago tang khai. Mani nukung nai mana karei payi kisa zora. Am hita kacen nukung no basi de thalen seng thang layan hani bo. Ape khanang musung tawai sesho. Kuno songoton khai bekti go tawai be personal ebay be no. Seng ampi ke bororong ni khasuk sangai. Mani bin bekhani kok jahate nono chana ni. Ta kacen ni shinjak. Nini gujati gusti pan sini mana panangka bin nok ni asa ketukok kosto asa orshanti santi kering tong mana bin a kak sama kering mana kok no sengno sana ni an nukung ting tong ane kia subadi ini saya panang tam nok mati hai an nung mana tam nong muka roh kebo juta tam nong kok sama juta tam ang kholi ya tam ang piroke man jati repoti kok sengai bang nukung basir natai ko nukung roka kanya ni Kebang mana nukung apa tiket bayi tunggul le, kerana kepo nombong nukang kawan siling kanye kerai, kau kaham thaja sanae kerai, engkau sak tu budi maya borong, apa ti borok tam saja man, kalle thnyani, apa ti, apa thnyani mang borong wansulaiu, tiap ketang tunggul ya, engkau perlu kebang busan nukung masa nongo busan ibagi, nongo busan norok kuni, busan mama ni, siapa nongi botang nai, norok bu norok kuni, os nong busan norok buma apa kuni nangau. Apa kira rokok masal? Nong jespon nong biak buat sewa itu ni nong busale buma pandorkar, busan bagi nong mat thangai, busan bagi mat katanai. Apa hari rokok masal utai ko? Mana sana nang utas sengjoto nang zaguta. Karena sengjoto no, joto tu asa parfegi abla. Hei, dah kebang mah derai mano. Samajo ni negara ni borok, bani ni sini jag borok, ni bondo, bani ni bando bi. Kebang mah nu kungo derai utong, kisah derai utong kini ad derai mah zora kepo. Bukan tangan kawan siling kaki, mana anu kung baca itu tangan tadi ko. Anu kung kasihan baca ni macam jenis lain biadiba.
0: Anu
1: kung kasihan baik yang mana nabi ni besar betul dua tiga family dua cah tiga tiga sah tangan. Bok biak besar anu kung kasihan, abu ni buma apa, selain buma apa, kah tiga family ni engkau tangan dia ba, nasi tangan dia ba.
0: Anu no, tabuk tak kasihan nuksa god, social media. Social media use kelaman eba phone, smartphone use kelaman bising tiba, kebang macam cerai rok, 자야 라마 북하고 타는
1: 탕
0: 이제 다북 자라이 록니 북하고 이제 립 칼라니니 다북 증 누구 지니 도판 비싱어노 갱 립 칼라요 아부룩 쇼보 안더 20 자라이 록 티네이즈 록니 자라이 록 한가 보롱님 북하고 오포 바이케 파이 오 완숙 바이케 파이 한가 가샤노